0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information. Radio.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
0: Dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
4: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
5: The number one radio station.
6: Always a better music mix.

0: berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Number one radio station.
2: Always a better music mix.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
0: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita.
1: Bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
0: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita di 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
2: The number one radio station.
3: Always a better music mix.

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Yeah, lagi nyari duit nih.
4: Emang bisa nyari duit dari HP?
5: Cuman judi online, bro.
6: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
7: Iklan layanan masyarakat

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101 Istara Hit Music and Information. Masih bareng Robin dan juga
1: Maya.
0: Tempat paling seru nih buat kalian yang butuh ditemenin tanpa drama. Buat kalian ada Surabaya yang mau request lagu,
1: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa melalui IG dan TikTok Istara FM. Never stop, 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world. It's music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak?

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, masih bareng Maya dan Robin yang pastinya nemenin kalian hari ini.
0: Kalau ada yang pengen kalian dengar, langsung aja kirim ke kita di 0877-9036-5617 atau DM Instagram dan TikTok kita @istarafm.
2: The number one radio station.
3: Always a better music mix.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404975 75.

0: More music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Untuk kali ini di tanggal berapa nih ya? Di tanggal
1: sekarang udah ganti bulan nih ya. Udah 2 Juni terus yeah. Kemarin itu udah super long weekend yeah, ya betul. Bagi yang libur.
0: Iya, udah 3 hari ya.
1: Iya, bagi yang libur ya.
2: Seminggu, hampir
1: wow.
2: Seminggu
1: iya, wow. Karena kan nyambung sama yang Idul Adha itu yeah. Kan super panjang bagi yang libur. Kan ada yang enggak libur juga yeah, ya. Ya, kasihan deh gitu.
0: Biasanya itu yang BMC ya.
1: BUMC
0: ya, betul itu. Oke, ini kali ini kita ada topik nggak sih? Udah
1: ada
0: topik
1: dong,
0: ya?
1: Udah kita kembali dengan topik yang pastinya seru nih ya.
0: Yep, apa okay. Tuh? Boleh di-spill.
1: Topiknya hari ini adalah ceritain pengalaman kalian pas nyasar. Pasti
0: wow,
1: kalian
0: iya,
1: ada
0: betul.
1: Yang pernah nyasar nih yeah, ya, gitu.
0: Pasti dong, yang kayak misal udah tiba-tiba langsung masuk ke gang kecil gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Biasanya pakai Google Maps kan, yeah. Diarahin ke jalan yang nggak bisa dilewatin yeah. Gitu. Terus biasanya ini cewek-cewek nih ya gak bisa baca maps akhirnya nyasar ya.
0: Kita udah betul nih ya ngeklik yang biasanya di share sama temen gitu. Tapi
1: ya,
0: kita
1: bener.
0: Kok nyasar gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena mungkin kalau di maps kan udah ada garis birunya yeah. Gitu ya. Nah saat
3: gitu
1: kita lihat situ ternyata gak bisa. Kadang itu ada yang bingung kan sebenarnya bisa dilihat ya. Ada yang bisa tembusan yeah. Atau enggak gitu. Mungkin ada yang memang kesulitan baca maps gitu ya.
0: Dan aku kadang baru tahu kalau ini loh biasanya ternyata bisa dipencet.
1: Oh iya.
0: Ya, aku baru tahu itu ternyata. Terus kadang ini aku nggak mencet yang ini sih, apa itu yang mobil itu loh. Mobil,
1: oh iya mobil motor ya, gitu ya gitu. Untuk akses jalannya
0: aku
1: gitu ya.
0: Aku kadang mencetnya yang mobil gitu.
1: Dilewatin tol ntar, kamu
0: iya,
1: motoran di tol.
0: Oke. Jadi buat kalian yang mau cerita-cerita atau join topik kita ya yang tadi udah di-spill,
1: boleh banget ya.
0: Boleh banget ya.
1: Ya, oh, ini masih ada lagi nih ya berita kehilangan. Oke. STNK motor Vario 150 dengan plat AG3432 RFC tahun 2018 dengan alamat Dusun Pundensari, Dusun Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Bagi yang menemukan bisa langsung menghubungi nomor 085-231-918-054 atau bisa ke Perumahan Bina nomor 37 Kejawen Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Bagi yang menemukan nanti akan ada imbalan ya berupa uang.
0: Oke, jangan lupa diinfo ya guys.
1: Ya benar, kalau yang nemu bisa langsung info-info yes. Aja.
0: Nah, gitu. Yang mau join topik kita hari ini, yang mau cerita-cerita aja bisa di spill di mana aja nih guys.
1: Tadi kita udah open question box, jadi langsung yes. Aja bisa isi question box atau DM kalau emang ceritanya panjang nih ya,
0: ya
1: atau bisa di mana lagi nih?
2: Bisa di nomor WhatsApp kita 087790365617.
0: Oke, kita tunggu. More music in the

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial. Karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75. Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: This is the number one radio station.
2: Hits music and information.
1: Number one.

0: Rahis Music and Information.
1: Oke, okay, wow, balik lagi ya.
0: Balik lagi bersama Maya, Robin, Pici dan juga Aldi. Masih dengan topik yang sama ya.
1: Iya, pengalaman kalian nyasar nih gitu, yep, cerita-cerita gitu.
0: Oke, okay, ini udah ada yang masuk. Siapa dulu nih yang mau bacain?
1: Oke, okay, ini dari DM ya, dari Ricardo nih. Pernah nyasar cari alamat mau beli ikan hias via online. Pas nanya-nanya ketemu orang, gak taunya temen SMP. Pas yang jual ikan saudara dia. Akhirnya diantar, dapat diskon pula karena saudaranya. Diskonnya akhirnya gue ajak makan ngopi bareng lah sama temen SMP gue. Request lagunya Level 42, judulnya Love Games. Terima kasih untuk trio centil, sehat-sehat selalu ya semua gitu. Wah, hoki ya. Nyasar ketemu orang, orangnya dikenal. Iya, dan orangnya kita kenal. Ternyata saudaranya yang jual ikan itu ya. Hoki banget nih ya.
0: Oke. Okay. Dan untuk requestnya udah diputer ya.
1: Iya, tadi udah diputer ya.
2: Semoga menikmati.
1: Terus ini ada lagi dari question box dari Fesha nih. Yang pasti nangis, man HP lobet. Beruntung ketemunya dengan orang baik, jadi bisa sampai rumah juga. Wah, panik ya.
0: Betul, untung aja ya ada ketemu orang rumah.
1: Nyasar di mana tuh ya? Mungkin kayak di entah berantah gitu ya, yang sepi gitu tuh. Jadi kita
2: apalagi malam itu ya.
1: Iya, HP lobet
0: itu rawan banget, apalagi cewek ya.
1: Iya, biasanya kalau HP lobet atau HP enggak ada paketan itu jadi kayak panik ya, gimana ini mau pulang gitu.
3: Tapi alhamdulillahnya ketemu sama
1: orang baik
3: yang ada di jalan.
1: Iya, dan orangnya orang baik ya kan, ya kita nggak tahu ya, ya di jalan gitu.
0: Iya betul.
1: Wah, aduh ini kok ada ya, oke. Okay.
2: Lagi benerin AC guys, maaf ya kalau suara
0: ada yang kemesek-kemesek.
1: Iya benar, iya. Nah ini kalau Mas mau join nih, mau cerita pengalaman kalian ya, mungkin yang
0: lebih unik,
1: iya, lebih
0: ya, lebih lucu lagi waktu nyasar ya,
1: iya,
0: boleh banget,
1: bisa
0: ya
1: banget. Kita open question box, kita open question box di Instagram ya.
0: Yep, betul,
1: ya, username-nya Istara FM. Bisa kalau kepanjangan ceritanya, misal nyasarnya sampai bulat-bulat sampai berhari-hari, mungkin nyasar di hutan ya, bisa
0: melalui DM ya,
1: mungkin nyasar di hutan ya, atau bisa di nomor WhatsApp di 087790365617. Oke, sebelum itu ini ada info kehilangan ya. STNK motor Vario 150 dengan 4AG3432 RFC tahun 2018 dengan alamat Dusun Pundensari, Dusun Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Bagi yang menemukan langsung aja hubungi di nomor 085 231 918 atau bisa ke alamat Perumahan Bina nomor 37 Kejawen Putih Tambak Mulyarejo Surabaya. Bagi yang menemukan nanti akan ada imbalan berupa uang gitu.
0: Oke, jangan lupa di info ya. Buat kalian yang mau join topik
1: langsung aja ya,
0: guys.
1: Ya,
0: oke, kita tunggu.
3: Kita tunggu ya.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya.

0: Eh, lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 11.1 Istara His Music and Information.
1: Oke.
0: Wah, masih bareng kita bertiga dan
1: berempat.
0: Ketambahan. Oh iya, berempat.
1: Iya. Yeah. Tiga tambah
0: aku
1: satu.
0: Aku tadi bilang ketambahan Aldi gitu.
1: Oke.
0: Oke. Ini udah ada yang masuk, lanjut aja kali ya kita bacain.
1: Iya, yeah, siapa nih? Dulu?
2: Aku deh. Dari Yeni Lindawati. Jarang nyasar karena pakai Google Maps sih.
1: Wow, ya, berarti jago ya.
0: Google Map itu ngawur ya.
1: Tapi mungkin jago nih lihat-lihat kayak oh ini bisa nih, lihat sini bisa.
0: Ini cewek andalan ya.
2: Biasanya cowok itu cuma di zoom.
1: Di zoom udah digeser-geser udah hafal gitu.
2: Keren. Request sembut. Iya. Terus request sembut tanpa aku Fajar Nur. Makasih.
0: Oke, udah keputer ya tadi ya.
1: Oke, lanjut.
2: Lanjut dari Dianzale. Mau request lagu The Script, The Man Who Can Be Moved On, John Lennon, atau John Legend, All of Me.
0: Apa nih?
2: Oke. Jadi guys, ditunggu kak di siaran sekarang ya kak. Oke, ditunggu. Oh iya, sama satu lagi The Script, Break Even.
0: Oke, udah terputar ya.
1: Oke, lanjut.
2: Lanjut, Aldi deh.
1: Iya betul.
3: Halo Istana, di Selasa yang apa nih? Nanti tak baca.
2: Yang hot menggoda, okay. Isi Dorjo.
3: Aku gak mau bilang gitu, takut disensor.
2: Enggak,
1: kan maksudnya panas gitu loh.
0: Yap.
3: Nanti lah, terjemahkan lagi ya. Aku Om Kris dari Sidoarjo. Pici, saya pas lebaran tahun ini mudik ke Mojokerto.
1: Oke, Mojokerto.
3: Naik motor sendirian. Pas di perempatan dekat Krian, habisnya saya lulus dan masuk Sidoarjo. Tapi aku ambil belok kiri ke arah Jombang.
1: Oh, salah belok nih ya.
3: Jadinya aku nyasar dan putar-putar di kota Mojokerto.
2: Oke.
4: Lumayan lama loh ini, 3,5 jam.
2: Buset. Tuh udah hitung macetnya kah?
4: Nah, iya mungkin. Yang harusnya hanya 1 jam aja.
1: Oh, berarti okay. Extend 2,5 jam nih ya.
4: 2,5 jam. Iya. Palingan muter kesini, nggak tahu arah sini, 3,5 jam udah deh.
2: Itu takutnya nggak bisa bensin atau apa
1: iya,
2: ya?
1: Iya, jadi 3,5 jam ini.
0: Iya.
1: Bisa kemana yang, tuh ya?
0: Yang harusnya 1 jam jadi 1,5 jam sendiri.
1: Iya, dari Sidoarjo kemana tuh 3,5 jam harusnya udah nyampe situ, tapi kan cara muter-muter ya.
2: Jadi malang sih udah nyampe Malang gitu.
1: Iya, harusnya udah nyampe Malang yang agak sana ya.
2: Iya.
4: Robin, aku request lagunya
1: Olivia
4: apa nih?
1: Olivia Rodrigo.
4: Oke. Yang di Jabu.
1: Okay.
4: Makasih ya Maya yang udah bacakan dan Aldi yang mendukung.

0: Ini waktu itu yang aku pulang yang kena macet.
1: Oh iya iya.
0: Coba rumah jam 10. Jadi guys, aku pernah mau pulang dari kos ke rumah. Nah, perjalanan itu lewat ini jalannya Bunga Rasi.
1: Iya. Ah.
0: Nah, itu apa sih Mas Trip ya itu ya?
1: Bunga Rasi lurus atau
0: bukan yang mana? Kalau dari Wiyung belok
1: oh,
0: kanan.
1: Oh iya iya.
0: Apa sih Karangpilang ya?
1: Iya.
0: Karangpilang daerah situ itu tuh macet banget itu dari maghrib. Habis aku kan pulang itu habis maghrib,
2: okay.
0: Terus macetnya itu sampai jam 8 itu
2: wow.
0: Buka apa enggak jalan-jalan guys.
1: Macet ya ngestak
0: banget. Terus kan aku enggak tahu di area Bung Rasi itu jalannya emang ditutup di jam tertentu atau gimana.
2: Okay. Ya.
0: Kok enggak kan lurus aja. Itu ternyata ditutup guys. Ya udah aku belok lah mengikuti
1: asal,
0: insting.
1: Okay.
0: Ya, mengikuti insting. Ternyata mau masuk tol aku tahu.
1: Masuk enggak?
0: Belum.
1: Tahu
0: enggak sih jalannya yang biasanya di Surabaya itu loh.
1: Oh iya iya yeah. Tahu ya.
2: Oh iya iya oke.
0: Masuk kayak oh ya apa ya itu jam 8-an lah.
1: Instingmu enggak main berarti.
0: Iya. Terus ya udah deh. Aku ikut Google Maps. Enggak ada sinyal.
1: Oke.
0: Terus dikit-dikit segala macam. Ya wis bisa ya. Ternyata salah belok,
1: yakin.
0: Puter lagi, puter
1: yang kedua kalinya ya.
0: Puter di tempat itu dua kalian. Pas, aduh ya guys, ganti Google Maps. Jadi berhenti lihat map. Sampai cerita bici kan. Jadi aku pulang jam 6 sampai rumah jam 10, jam 11.
1: Seharusnya, seharusnya, ya seharusnya kan dari sini rumahnya sejam, sejam lebih lah ya. Jadi Robin ini sampai 4 jam. Seharusnya sejam setengah itu udah sampai ya.
3: Seharusnya 4 jam itu udah sampai malam.
1: Malam pucuk ya, malam pucuk.
3: Bici malamnya bici tolong. Benerin sih dong.
0: Bici aku nyasar gak pulang-pulang.
1: Itulah insting berkendaranya tumpul ya.
0: Cocok guys. Kayak gitu aku gak berani pulang malam-malam.
1: Oke, terus lanjut siapa nih?
3: Ya,
1: boleh aku deh. Jadi waktu itu aku ada bazar lah ya di suatu tempat. Terus di sana nggak ada kamar mandi. Akhirnya aku tuh asing sama tempatnya ya. Aku ngide lah cari. Aku kebelet pup ya. Aku ngide cari Indomaret lah. Indomaret, Alfamart. Pokoknya yang bisa buat numpang lah ya. Aku nggak nemu. Itu aku udah lihat maps kan. Terus kayak nggak nemu. Akhirnya aku coba aja lurus aja kali aja nemu. Biasanya kan ada. Nggak nemu-nemu itu udah mau keluar kan. Terus akhirnya ada masjid kan. Ada masjid ya udah aku belok. Akhirnya aku numpang di masjid itu. Terus baliknya aku lupa jalan gitu. Terus muter-muter setengah jam aja sih. Tapi kan panas ya waktu itu. Akhirnya coba belok-belok karena di dalam gang-gang gitu. Jadi tapi untungnya aku nyampe ke tempat awal sih ya.
3: Untungnya enggak nyasar kayak Robin tadi bolak-balik.
1: Nyasar sih enggak masalah. Ini kan urusan berat nih ya. Kalau
3: ini pup ya.
1: Iya, aku enggak nemu tempat saat itu gimana?
3: Gitu. Lucu ya. Oke, dari aku ya.
1: Oke.
3: Kalau aku 11-12 sama Robin ya. Aku lupa daerah mana itu. Kayaknya itu sama ya di daerah Bung Rasi itu ya.
1: Oh iya.
0: Ya. Bukan tol tapi dia mau
3: belok kanan.
0: Iya, betul.
3: Aku di situ. Kan itu aku posisinya nge-maps pakai mobil tapi.
1: Oh iya.
3: Terus aku masuk ke situ. Udah. Ternyata lebih dontol banget.
1: Kamu pakai motor itu?
3: Iya pakai motor.
1: Pakai motor naik
3: tapi
1: tol.
3: Tapi mapsnya mobil ya.
1: Iya makanya dilewatin tol ya. Terus putar balik.
3: Iya terus itu aku sebenarnya mau ke stasiun Sidoarjo.
1: Oh iya.
3: Jadi kan kalau sebenarnya kalau lewat tol itu ternyata kan lebih dekat ya.
1: Iya. Terus putar balik.
3: Enggak, aku tetap lurus. Aku cari putar balik. Terus udah ketahuan polisi jadi
1: ketahuan polisi.
3: Iya itu deh. Terus aduh aku malu banget itu. Dan untungnya mereka masih gak apa-apa sih.
1: Oh iya ya, karena mungkin gak tahu ya. Ya bukan gak tahu sih itu.
3: Aku gak perlu seorang sih.
1: Oke.
3: Ya jadi gitu guys. Itu kalau diinget-inget itu pengalaman terkonyol aku sih.
1: Ya kalau udah tahu depannya tol dan kita bawa motor udah kayak jungle, ih kok kayak naik kayak tol. Udah puter balik ya aja kan diterusin.
0: Soalnya kan aku kan dikatain temenku kalau di depan selagi di depan masih ada motor, ikuti aja.

0: kan nih sesat. Ya udah kok asik ya jalannya ya. Kok gini?
1: Kok sepi?
2: Sesat.
1: Dan itu dilihatin orang-orang malu sih. Iya.
2: Duh. Okay. Ini sekarang Aldi nih pengalamannya. Okay,
3: akhirnya kena ya aku ya. Ini yang aku inget-inget itu sambil ketawa ya. Yeah. Ini bukan naik motor, bukan naik mobil, tapi jalan kaki.
2: Oke, okay, gimana tuh nyasar ya?
3: Dari lapangan, kan aku kan pernah apa itu ikut kemah kan? Ikut kemah. Jalan itu dari lapangan sampai ke Bukit Kapur.
2: Oke, Bukit Kapur.
3: Nah itu jalannya itu lewat hutan. Modalnya itu Google Map.
2: Oh ada sinyal.
1: Oh iya, Google Map jalan kaki kan ada ya? Iya. Yeah.
2: Ada sinyal itu di hutan.
3: Nah, bukan di hutan, di jalan. Kan bateraiku kan tinggal 5, 4, 3, 2, 1 habis. Tek. Aku nyasarin anak orang.
2: Oh, berarti kamu kelompok. Kamu satu rombongan gitu ya?
3: Iya. Iya. Loh, satu kelompok loh aku.
1: Apa itu pramuka, Kak?
3: Iya, pramuka. Jadi satu kelompok ya kan. Aku kan yang pegang HP. 5 3 2 1. Aduh, ini
0: Ngedrop
3: habis gitu.
2: Itu gak ada yang bawa HP lagi tuh?
3: Gak ada.
2: Oh berarti
3: cuma perwakilan satu.
2: Oh boleh cuma
3: satu,
2: satu
3: orang. Pas habis baterai, udah tuh nunggu di pinggir jalan sampai plongap.
2: Oh berarti nunggu itu gak apa maksudnya kan nyasar mungkin jalan balik gitu. Gak ya, ada tadi kita lewatin. Loh,
3: kita kan
2: gitu.
3: Gak tahu. Kita kan gak tahu baliknya kayak gimana.
2: Ya kan jalan, jadi tinggal puter jalan gitu balik yang kita lewatin tadi gitu.
3: Jadi satu apa itu satu kelompok kan ada beberapa kelompok kan. Nah itu dipencar, jalannya itu dipencar. Nah aku ya kan yang panik sendiri, HP baterainya habis sampai halo di sana.
2: Ada yang nolongin nggak tuh di situ? Atau gimana nih terakhirnya?
3: Lama sih, nolonginnya juga lama gitu kan ya. Sampai anggap aja ini kertas gitu kan ya. Bendera putih, aku nyerah.
2: Oh, berarti ini ya, apa pas ditunggu ini kok gak, ini gak dateng-dateng gitu ya. Akhirnya disusulin gitu. Untung disusulin nih.
1: Untungnya ada yang nyadar juga ya. Ini kemana gak dateng-dateng ya gitu.
2: Kalau gak gitu, nganta tuh gimana tuh.
3: Ya Allah, berdosa banget tadi.
1: Sama kelaparan di situ ya.
3: Nyasarin anak orang di tengah hutan lagi, aduh.
1: Oh, waktu itu kamu yang mimpin gitu?
3: Iya, kan aku kan yang pegang HP.
0: Iya.
2: Oke, untung aja selamat ya. Sekarang udah bisa di sini nih buktinya ya.
1: Kalau semisal di pas di sana enggak selamat, dia enggak mungkin ada di sini ya.
2: Iya. Mungkin ini apa jadi Tarzan kali ya.
0: Kita hidup.
1: Tarzan cowok.
2: Iya kan ya. Oke, ini udah variatif banget nih ya ceritanya.
1: Iya, betul banget. Ya lucu-lucu juga ya. Dari RRS Robo tadi cerita-ceritanya. Oke,
2: karena ini udah jam 12.53 nih ya.
1: Ya waktunya kita mau
2: pamit. Oke.
1: Tapi tenang aja, abis ini masih ada program
3: On Istara yang dikawal sama Fanny ya.
1: Ya betul banget. Ya jadi jangan kemana-mana guys, tetap di sini aja. Jangan diganti-ganti juga. Kita mau pamit undur diri.
2: Okay.
1: Aku Maya.
2: Aku Pici.
0: Aku Robin.
3: Aku Aldi yang bertugas.
1: Kita mau
3: pamit.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
3: Istara.
4: Aku Fania Istara. Buat kamu yang pengen banget ikutan, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istara_fm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
5: Surabaya Music Station Istara FM.
6: 101.1.
7: Fresh music all day.
8: Good music and information. On
9: Istara.
10: The new brand.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

banget langsung ke chatroom aplikasi Istara FM. Kita juga ada di Noise Express Radio dan juga di Radio Garden, Radio Box. Kita juga menyediakan ya di Instagram di @istara_fm dan juga TikTok di username yang sama, atau seperti biasa di WA nih ya di 0877903656.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Masih ditemenin sama aku nih, Fania Istara. So, buat kamu yang mau gabungan bisa langsung request di chatroom aplikasi Istara FM yang bisa banget kamu download di Play Store atau nih lewat direct message atau DM Instagram dan TikTok di @istarafm. Bisa juga lo lewat Noise dan X-Base Radio. Atau nih mau yang gercep-gercep bisa langsung di WA di 0877 9036 5617.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, jika kamu yang merasa diri jadi bagian dari Gen Z, terus bertanya, apa ya kira-kira makanan yang terasa enak dan populis kali ini? Nah, di sini kita bakal ketemu dengan apa yang disebut atau diistilahkan yang rasa fusion global dan eksperimental. Apa sih itu? Artinya di sini, kamu kaum Gen Z lebih menyukai rasa kombinasi yang berani dan lintas budaya. Jadinya kaum Gen Z merasa terbuka untuk mencoba pengalaman soal kuliner baru. Ada begitu banyak sih ya kalau kita sebutkan satu persatu. Ya, katakanlah seperti fusion Jepang atau es krim karamel miso yang rasanya juga serasa manis campur asin dan masih banyak lagi yang lain. Lepas dari itu semua, terus maunya kita jadi tanyakan, kayak apa sih selera kulineran kaum Gen Z di bulan ini? Setidaknya akan ketemu beberapa poin dari itu semua. Apa itu? 1. Sehat dan fungsional. 2. Berkelanjutan dan etis. 3. Inovatif dan fusion. 4. Gak lupa pastinya yang instagramable. Nyaman dan cepat. Juga yang punya nilai unsur nostalgia. This is the number one internet radio station.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Hai, halo, Are Surabaya.

banget langsung ke chatroom aplikasi Istara FM. Kita juga ada di Noise Express Radio dan juga di Radio Garden, Radio Box. Kita juga menyediakan ya di Instagram di @istara_fm dan juga TikTok di username yang sama, atau seperti biasa di WA nih ya di 0877903.

Kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital.

0: dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo arek Surabaya. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doain yang lagi gabung bareng aku, Vania Istara, entah itu lagi di rumah atau lagi di jalan menuju pulang ya dari kantor. Aku doain ya guys, semoga hari-harimu tetap ceria, tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan, aku bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu hits dari koleksi Istara FM. Jadi yang belum gabung bareng aku sekarang, boleh langsung aja lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu bisa request di situ atau mau titip salam buat seseorang. Kita juga ada nih di streaming online ya. Kita ada di Radio Box, Radio Garden, Royce Radio, dan juga Express Radio. Atau mau lewat aplikasi resmi dari Istara FM sendiri juga boleh, Rek Surabaya. Tinggal download aja di Play Store Istara FM Surabaya. Jangan lupa juga ya di follow media sosial kita di Instagram dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa juga YouTube dan Facebooknya ya, Rek Surabaya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya balik bareng Fania Istara di program On Istara nih ya. Dan kamu juga yang belum gabung nih atau yang baru gabungan dan belum request lagu, bisa banget kamu langsung aja request di WA kita di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa request lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm ya. Dan aku juga buat buat arek-arek Surabaya nih, ada info yang mau buka usaha di Surabaya. Kamu bisa banget langsung aja nih ya ke Ruko di daerah wisata Bukit Mas 2 Grand Palais. Lokasinya pastinya di tengah-tengah perumahan. Jadi bisa kebayangkan guys, trafiknya pasti rame, apalagi deket dengan sekolah juga. Cocok banget kalau buat yang mau buka usaha kafe, laundry, atau toko-toko mainan kayak PS gitu, bisa banget rental PS. Nah, ukurannya juga besar ya, lumayan ya, nggak kecil-kecil banget. Tanahnya 55 meter, bangunannya 110 meter dan udah ada AC. Jadi tinggal masukin konsep usaha kamu aja nih Arek Surabaya. Nah, ini juga langsung dari ownernya. Harganya kamu bisa nego deh. Nego langsung aja ya sama ownernya di 0821-4049-8575. Bisa lagi kamu hubungin ke WA Istara ya di 0877-9036-5617. Oke, aku tunggu nih buat yang belum request lagu sampai jam 4 sore nanti.
1: Beriklan Istara. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hit Music and Information.
4: Bu, yang pakai baju merah dalam ke mana, Bu?
5: Ye, suara apa sih?
4: Eh, si ibu malah nengok-nengok, nengok telinguk.
5: Dia ngomong sama saya.
4: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
6: Makanya pakai helm, Bu.
4: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
6: Awas, Bu, kena tilang.
7: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
2: Public Announcement Service presents by
8: This is the number one.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Che music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai fakultas ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Balik lagi ya bareng Fania Istara di sini Arek Surabaya. Oke, ini barusan banget muterin lagunya Kak Hitna yang judulnya Aku Dirimu dan Dirinya. Complicated ya lagunya. Oke, buat Arek Surabaya nih yang belum gabungan atau baru banget langsung muncul ke channel Istara nih, langsung aja request lagu ya guys. Tapi mungkin requestnya nanti juga bisa disambung ya di program Oldie Goldie bareng Maya. Karena di sini aku bakalan pamit dan udah waktunya aku untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri di ini ya guys, di apa, di On Istara. Besok masih ketemu lagi kok, tenang aja. Ya aku juga mau info ini ke Arek Surabaya tentang kehilangan SNK Vario ya, yang 150 plat AG3432RFC tahun 2018 yang beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Nah buat yang menemukan nih, alhamdulillah banget bakal dapet imbalan berupa uang ya Arek Surabaya. Nah buat kamu yang menemukan, langsung aja hubungi kontak person di 085 2319 18054. Aku ulangi lagi, 085 2319 18054, atau ke nomor Istara juga boleh. Dan kalau kamu mau nganterin langsung ke alamatnya, bisa banget langsung aja di perumahan BMA nomor 37 Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya. Hilangnya di sekitar kampus C Uner ya Rek Surabaya. Jadi buat barangkali kamu yang lewat di sana menemukan, langsung aja hubungi Istara atau ke kontak personnya ya. Dan buat Arek Surabaya yang temennya ada pengusaha atau keluarganya nih yang pengen buka usaha baru, bisa banget langsung aja di daerah wisata Bukit Mas 2 Grand Palais. Nah dan di situ rukonya juga lumayan ya guys, nggak sempit karena tanahnya ukurannya 55 meter dan bangunannya 110 meter. Udah ada AC dan listriknya juga gede ya guys, tinggal masukin aja tuh konsep mau kafe imut cute, kafe elegan yang kekinian, bisa banget langsung aja ya. Harganya langsung aja hubungin di ownernya di 0821 4049 8575. Aku ulangi lagi, 0821 4049 8575. Bisa nego kok Rek, tenang aja ya. Langsung aja hubungi atau mungkin bisa di kotak personnya Istara ya. Ya mungkin hari ini segitu dulu ya Rek Surabaya. Makasih banyak yang udah nemenin dari jam 1 siang sampai menuju jam 4 sore nanti. Tenang aja, masih ada Maya nanti di Oldie Goldie, dan ada juga Robin sama siapa nanti lihat aja, atau Mbak Melody ya. Oke, Fania pamit undur diri dulu. Sampai jumpa besok, Arek Surabaya. 101.1 Fresh music all day. Good music and information. On Istara. The new brand.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istara_fm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
0: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: lihat di itu DKK sih, tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm.
2: For all your musical needs, you're in the right place.
3: Hit music and information.

infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vicom Unitomo Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku baru sadar deh, kadang kita tuh bukan lagi butuh jawaban, tapi cuma butuh ditemenin aja, ya nggak sih? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram melalui @istarafm. You're looking for the greatest hits of all time. You found them. Good music and information.

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: 101.1 Hear music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih adik Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih adik Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
4: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
3: Hit music and information.
4: Radio.
3: Istana FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

0: Solusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
2: Hit music and information.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas? Kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out. It's all you-

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Estará. 101.1. Good music and information.
2: Undangan interview kerja? Perasaan gue gak apply deh. Gue coba klik linknya ah.
3: Eh, jangan sembarangan klik link ya. Takutnya itu link phishing loh. Link phishing adalah kejahatan dunia maya berupa penipuan lewat penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk, rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati, gak mengikuti perintah dari email atau pesan mencurigakan, dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
0: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
1: 101.1, good music and information.
0: Radio.
1: Estara FM.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Dari Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan
3: Robin Istara.
2: Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram. Dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music mix.
5: All day long, constantly.
0: The number one.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Arek Surabaya masih bareng sama Fania dan juga Robin.
1: Halo Arek Surabaya.
0: Di tengah aktivitas hari ini, entah kamu lagi sibuk, lagi santai, atau lagi kegiatan lain yang kita nggak tahu. Nah, biar nggak boring nih ya, pas banget karena kita bakal muterin lagu-lagu yang siap nemenin mood kamu nih Arek Surabaya.
1: Kalau kamu punya lagu yang pengen diputer, langsung aja di WhatsApp kita di 087790365617 atau juga Instagram @istarafm.
0: Jangan lupa juga kita ada di TikTok ya, di @istarafm juga sama username-nya.
2: This is the number one radio station.
3: It's music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya. Iya, kamu masih
1: sama Robin
0: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya. Pastinya dong, di mana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita ya bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi di mana lagi nih, Win?
1: Di jalan. Bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
0: Pasti.
1: Lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istarafm.
2: The number one radio station. Always a better music mix.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: 101.1. Hit music and information. Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya. Idenya tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal sambil putrinya tidur di kereta dorong. Menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa, dan meragukan diri sendiri. Tapi, Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut setelah membaca bab pertama. Mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
1: Radio.
2: This is Starter FM.
1: You're rocking with the best.
3: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
2: Istara, number one, top four.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya, ya, kamu masih sama Robin dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya, pastinya dong di mana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu, mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi di mana lagi nih, Win?
2: Di jalan. Bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
1: Pasti.
2: Lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617.
1: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istara_fm. The number one radio station. Always a better music.

0: evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. Feel the
1: music. Hits music and information.

0: dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo halo Rek Surabaya, masih sama Robin dan juga
2: Pania ya guys.
1: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
2: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat mana lagi di medsos kita, Bin?
1: DM Instagram atau TikTok at Istara FM, dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information. Don't

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
2: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
2: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-561. What we're gonna do right now is go back, way back.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Halo Arya Surabaya, aku Arya Istara yang menemani kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-903656-17. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: 101.1. Hit music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Masih dari kawasan Smolowaru nomor 84 Surabaya dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih, are-are Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Dari kawasan kampus Seni Tomo, 101.1 Easterize Music and Information.
4: Halo are-are Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

Beriklan Istana. Istana di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Easterized Music and Information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita at Istara FM, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise,

0: 101.1. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
1: Cuman judi online, bro.
3: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
4: Iklan layanan masyarakat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Barengan sama aku, Arya Istara, yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita at Istara FM, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.
3: It's time for Back in Time.
4: Good music and information.
5: Yes.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: Hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
1: Iklan layanan masyarakat bersama.
2: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
3: 101.1 Good music in this nation.
2: Radio.
4: Estara.
2: Estara FM. You're rocking with the

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the rise music and information.
1: Halo arek-arek Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Malala Yousafzai, gadis muda yang jadi simbol global untuk perjuangan pendidikan anak perempuan. Malala lahir di Lembah Swat, Pakistan, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kelompok Taliban. Di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan seringkali dilarang pergi ke sekolah dan pendidikan jadi hal yang sangat sulit untuk diakses. Di usia muda, Malala menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut untuk menyuarakan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog secara anonim untuk BBC Urdu. Dia menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan perjuangannya untuk bersekolah. Blog ini menarik perhatian banyak orang dan membuat Malala menjadi target. Tahun 2012, Malala berusia 15 tahun. Dia coba ditembak.

0: anggota Taliban saat pulang sekolah. Serangan ini bertujuan untuk membungkam dia. Tapi Malala tidak menyerah. Ia selamat dari serangan itu. Dan justru insiden ini semakin memperkuat tekadnya. Setelah pulih, Malala tidak hanya kembali ke sekolah, tapi juga menjadi advokat yang lebih vokal untuk hak-hak pendidikan di seluruh dunia. Tahun 2014, Malala di usia 17 tahun. Dia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang bisa menginspirasi kita dari Malala? Keberanian dalam menghadapi ancaman, kekuatan pendidikan, dan jadi bukti hidup kalau pendidikan jadi hak dasar yang sangat penting dan mampu mengubah hidup, bahkan dunia.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. 101.1.
2: Hit music in this nation.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Free music day in, day out. It's all yours.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4985 75.

0: Number one radio station. 24 hours a day.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: Hit music and information.
0: Now, this is what you call...

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, nengak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
0: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: It's Tara.
2: Fresh, I'm
1: on
2: gold
1: light. 101.1. Good music and information.
0: Music in the morning.
3: Estara, good morning.
1: Good morning. 101.1. Good music and information.
4: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
5: Itulah yang kau tuai.
4: Itulah yang kau tuai.
6: Iklan layanan masyarakat bersama.
7: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
6: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
8: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
0: Music in
5: Hits music and information.
3: Estara, good morning.

Kalau ditanyain kabar, pasti kabarnya, kabar Angga baik-baik aja kok. Kalau kabar kamu gimana guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya, baik? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Oke, seneng banget pagi ini ketemu lagi sama Angga ya di ruang dengar kalian semuanya. Yang pasti Angga di sini meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. Oke, 101,1 Radio Istara, hits music dan information yang bakal jadi teman dan sahabat kamu seperti biasa dari jam 6 sampai di jam 10 pagi ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang siap melakukan aktivitas, siap untuk melakukan kegiatan seperti biasa, Angga di sini bakal hadir buat temenin kalian semuanya. Oke, lagu-lagu enak nanti bakal coba Angga kasih ya buat kalian. Jadi buat kamu yang mau request, mau kirim salam, atau nanti mau ikutan topik bareng sama Angga, kita seru-seruan bareng sampai di jam 10, boleh, silakan ya. Angga buka, boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya, atau kamu juga boleh mampir lewat via WA di 082-234-857-920 ya. Oke, sampai di jam 10 pagi masih bareng sama Angga di program Istara Good Morning 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. Oke, satu single dari Rosa Sinaran yang coba Angga kasih buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini yang siap melakukan aktivitas seperti biasa ya. Masih semangat ya, masih dong, awal bulan gitu ya. Baru gajian juga gitu ya, yang namanya dompet masih tebel, yang namanya kantong juga masih tebel, pengen apa sih tinggal beli gitu ya. Baru gajian gak? Enak banget tuh kalau baru gajian ya. Yang belum gajian gimana coba? Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Rabu 3 Juni 2026, Angga di sini bakal jadi teman dan sahabat kamu ya. Tapi buat kalian semuanya, dalam format siaran Angga ya, setiap pagi kita bakal ngerumpiin sebuah topik yang nanti bakal kita rumpiin bareng-bareng sampai di jam 10 ya. Untuk edisi pagi hari ini, topik yang bakal kita rumpiin bareng-bareng, kita seru-seruan bareng, boleh deh kamu coba tengok Instagramnya Istara FM Surabaya. Angga udah bikin story di situ, ada question box-nya juga. Kamu bisa langsung komen di situ, oke? Kasih tahu juga sama Angga, kamu pengen dengerin lagu apa untuk edisi pagi ini, oke? Nah, kamu juga bisa gabung lewat via WA. Nomornya di 082-234-857-920 ya. Untuk topiknya, yes, pasti setiap anak kecil, waktu kamu masih kecil, punya yang namanya sebuah cita-cita gitu ya. Kalau ditanya, aku kalau waktu sayang kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi dokter tante. Sayang kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi polisi tante. Gitu ya, oke. Nah, yang Angga tanyain sama kalian guys, cita-cita kalian waktu masih kecil dulu itu apaan sih? Oke, coba kasih tahu sama Angga di sini ya, di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke? Cita-cita kamu waktu kecil itu apa? Kasih tahu ya sama Angga ya. Yes, sampai di jam 10 pagi. Masih bareng sama Angga, 101.1 Istara FM, Radio Surabaya.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to the best radio station on the planet.
4: Hit music and information.

0: Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. 25 menit kita sudah melaju dari jam 6 pagi, udah setengah 7 pagi aja nih ya, cepet banget ya. Oke, ada satu single dari Cowboy Junior Kamu yang coba aku hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini dimanapun kalian berada. Angga juga pengen nyapa teman-teman yang sekarang lagi stay bareng sama Angga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya yang ada di kota Surabaya. Selamat pagi. Gimana kabar pagi ini? Semangat ya. Mudah-mudahan semangat dong. Yang ada di luar kota Surabaya juga, yang mungkin lagi dengerin lewat live streaming gitu ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kota kalian pagi hari ini? Apakah cerah? Apakah mendung? Atau apakah hujan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik ya. Oke, buat teman-teman yang sekarang sudah siap on the way ke tempat kerja, supaya selalu hati-hati di jalan, titi DJ gitu ya. Dan jangan lupa untuk memeriksa kembali barang-barang bawaan gitu ya, kayak laptop mungkin, terus laporan-laporan yang tadi malam abis kamu garap lembur di kosan gitu ya, udah kamu keluarin dari tas, mungkin tadi malam belum sempat kamu masukin lagi ke dalam tas, kamu langsung tidur, coba dicek kembali supaya tidak ada yang lupa, ya kan? Kayak dompet, SIM, KTP, STNK, ATM, nah itu juga penting banget, takutnya nanti terjadi sesuatu di jalan gitu ya. Charger handphone atau mungkin charger laptopnya. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang komplit. Kamu berangkat ke kantornya juga gak tergesa-gesa, gak terburu-buru. Karena biasanya kan kalau pagi-pagi di kawasan kota besar kayak Surabaya, Jakarta, Bandung gitu ya, itu pada macet kalau pagi-pagi. Nah, makanya biar semangat lagi, biar mood booster kamu jadi kembali gitu ya, coba deh merapat di 101.1 Istara FM Radio Surabaya dengan lagu-lagu enaknya ya, nanti bakal coba Angga kasih sampai di jam 10 pagi. Oke, topik kita pagi ini kita juga masih ngomongin cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih guys. Biasanya kan kalau masih kecil sering ditanya tuh sama tetangga, nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi polisi dong gitu. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi model dong. Aku kan cantik tante gitu ya biasanya ya. Oke, coba versi kamu ceritain sama Angga, boleh lewat Instagram, boleh lewat juga WA di 082-234-857-920 ya. Angga coba bacain dulu teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini. Aku ketemu teman-teman yang sudah gabung lewat via WA. Terima kasih yang punya nomor akhiran 5162. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Angga, selamat pagi juga. Aku dulu punya cita-cita pengen jadi biarawati, tapi sama ayah aku gak diizinin kata dia ya. Soalnya aku anak cewek sendiri. Oh gitu. Jadi waktu kecil sudah punya cita-cita yang baik, pengen jadi biarawati gitu ya. Oke. Tapi sama ayahnya gak boleh. Oke deh. Request lagunya Madonna, You See, buat yang siaran ke bagian terima kasih aja. Oke, thank you. Makasih udah gabung lewat via WA ya. Lewat Instagram Angga coba buka lagi, ada teman-teman yang sudah ikutan gabung, ada teman-teman yang udah ikutan DM di sini, ada Pulu Pupu Pupulu. Oke, selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi juga. Cita-cita aku dulu waktu kecil pengen jadi dokter, katanya dia gitu ya. Oh, bagus banget ya. Apakah sekarang sudah tercapai? Oke deh. Lagunya ya, aku mau Cowboy Junior. Yang kamu udah diputar tadi sama Angga ya, buat Kak Angganya kebagian terima kasih aja. Ada Vika underscore shop underscore 88. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Cita-cita aku dulu pengen jadi guru, tapi gak kesampaian. Justru anak aku sekarang yang lanjutin. Alhamdulillah dong ya. Anaknya sekarang yang nerusin cita-cita orang tuanya. Requestnya lagunya Lembayung Bali, buat masnya kebagian terima kasih aja. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah ikutan gabung lewat jalur DM Instagram, dan juga yang sudah ikutan gabung lewat via WA di 082234857920 ya. Buat yang lain yang masih pengen seru-seruan bareng sama Angga, pengen ceritain cita-cita kamu waktu masih kecil itu apa, boleh silakan ya. Banyak versi ya, biasanya kan ada yang bilang kalau disolawatin, kalau kita rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan gitu ya, apa yang kita inginkan itu insya Allah bisa tercapai agar kita mau berusaha gitu ya. Nah, coba aku pengen tahu nih, cita-cita kalian waktu kecil itu apa sih, guys? Kita seru-seruan bareng ya sampai di jam 10 pagi ya, masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. One radio station, the best music on the best station. 10 9 1 number 1
1: Istara number 1 top 40.

Masih meluncur dari kawasan kampus Unit Tomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information, masih bareng sama Angga di program Istara Good Morning. Ada rumor butiran debu yang coba kita nikmati bareng-bareng di kesempatan pagi hari ini, sudah membawa kita di menit ke-43. Kita sudah melaju lepas dari jam 6 pagi untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Ya, semangat untuk pagi ini guys. Semangat dong. Udah pada bangun ya? Udah dong, udah pada mandi kah? Udah kayaknya. Udah pada sarapan juga? Masih belum. Oke, buat teman-teman semuanya, buat ibu-ibu yang mungkin lagi nyiapin sarapan buat suami atau mungkin buat bekal anak berangkat sekolah, kayaknya menu makanan yang spesial nasi goreng keju atau nasi goreng mentega dikasih udang gitu enak banget ya. Baru kenapa ngomongin nasi goreng enggak ya, barusan sempet sih lihat di media sosial gitu ya, entah lewat hanya di beranda gitu, Anda Angga scroll-scroll gitu ya. Ada yang makan pagi ini sarapannya pakai nasi goreng, kayaknya enak gitu ya. Ada telurnya, terus ada udangnya, terus mungkin kalau suka pete bisa dikasih tambah pete gitu ya. Itu enak banget pasti ya. Oke. Kalau ngomongin sarapan jadi lapar ya. Oke, teman-teman semuanya, 082-234-857-920 masih Angga buka ya. Atau kamu juga bisa gabung lewat Instagram di @istarafm di kesempatan pagi hari ini. Topiknya juga masih sama, kita masih ngomongin dan ngerumpiin dan seru-seruan bareng sampai di jam 10. Cita-cita kamu waktu masih kecil itu apa sih? Dulu waktu masih kecil, waktu kumpul sama keluarga, sering ditanya ya sama om, sama kakek nenek, sama pakde, sama tante, sama bude gitu ya, atau mungkin sama tetangga gitu ya. Nanti kalau udah gede kamu ganteng banget pasti, nanti kalau udah gede pasti cantik banget, mau jadi apa sih gitu ya. Biasanya sih jawabannya itu asbun gitu ya, asal bunyi gitu ya. Atau mungkin karena mengidolakan seseorang, kayaknya misalnya kamu mengidolakan om kamu yang jadi tentara, kamu jadi pengen jadi tentara gitu ya. Atau mungkin mengidolakan tante kamu yang jadi dokter, jadi aku pengen jadi dokter tante, kayak tante gitu. Wah, itu adalah cita-cita yang harus diaminkan gitu ya. Nah, yang aku tanyakan pagi ini sama kalian guys, coba kalian share sama Angga ya, cita-cita kamu waktu kecil itu apa sih? Oke deh, coba aku bacain deh teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya, di jalur Instagram. Makasih ya yang sudah ikutan DM, rame banget. Oke, Angga ketemu dengan yang punya akun Ricardo _ Wawor. Selamat pagi Angga, selamat pagi juga. Dulu pengen punya cita-cita jadi bintang film pemeran antagonis kata dia. Atau yang jahat-jahat gitu ya, biar dapat peran matinya belakangan beda-beda tipis sama jam tayangnya jadi jagoan gitu ya. Terima kasih Angga, sehat-sehat selalu. Requestnya lagunya Trio Rio, judulnya New York Rio Tokyo. Oke, udah aku siapin lagunya ya. Terus lanjut, Angga ketemu dengan Molly.Rahma. Selamat pagi. Selamat pagi juga cantik. Request Mesa Hira ya di ujung minggu buat kakaknya kebagian, terima kasih aja. Oke. Ada Om Gatot juga, Gatot Retmono, terima kasih sudah ikutan gabung di sini dari Sumput Kedayon Sidoarjo. Waktu kecil pingin punya cita-cita pengen jadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat, katanya gitu ya. Oke. Requestnya lagunya Moonveil dari Russell Heath, udah aku siapin juga, ditunggu ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Istara, semoga sehat selalu aja, amin ya rabbal alamin. Makasih ya udah ikutan gabung, baik di Instagram di @istarafm Surabaya atau juga lewat via WA di 082-234-857-920. Buat teman-teman yang lain yang masih pengen ikutan sharing sama Angga, pengen seru-seruan juga, pengen cerita cita-cita kamu waktu kecil itu apa, boleh silakan ya. Apa ya, mungkin jadi penyanyi, pengen jadi artis atau mungkin pengen jadi biarawati, tadi ada yang bilang juga, atau mungkin ada yang bercita-cita mau jadi ustadz. Wah keren juga tuh ya, karena
harus paham sekali tentang ilmu agama, ya kan? Terus juga memiliki budi pekerti, terus berkelakuan juga yang wajib dicontoh sama masyarakat banyak gitu ya. Atau mungkin kamu mau jadi cita-cita kepala MBG? Wah. Boleh-boleh aja ya, mau jadi anggota DPR boleh, mau jadi presiden boleh, tidak ada yang ngelarang, namanya cita-cita masa kecil ya. Entah sekarang itu terwujud atau tidak ya itu urusan nanti gitu ya. Kalau Angga dulu cita-citanya apa? Ada, nanti aku sebutin di akhir program jam 10 pagi ya. Oke, teman-teman boleh ya sharing ya buat kamu ya. Waktu kecil kamu itu cita-citanya pengen jadi apa sih? Boleh sama Angga di sini di 082-234-857-920 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Yang saat ini spesial buat kalian semuanya. Sekalian Angga di segmen yang pertama break sebentar, nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi.

0: 101.1 Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara.